Shopping Serpon dapatkan cashback, voucher cashback hingga 450 juta. Terus ada juga di Paramount Petals itu diskon cashbacknya hingga 50 juta fans Gawang Merdeka. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik selainnya. Tapi sayang banget fans ya, karena program ini tuh berakhir hari ini. Terakhir itu hari ini 31 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Langsung cus, cek langsung informasi selengkapnya. Kalian bisa cek di laman bbri.id/brikprmerdeka. Oke, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

97,3 FM Gema Merdeka, ngetren hanya memuji. Lagunya Santi juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request juga. Tadi pun lagunya Bumerang itu juga yang Pelangi ya, itu juga spesial buat yang sudah request di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih ya. Oke, kita langsung aja yuk. Kita akan bahas informasi kesehatan untuk pagi hari ini di edisi hari Senin dari jam 8 sampai di jam 9 pagi nanti ya. Dan hari ini fans gue mereka Tiara lagi mau bahas soal vertigo ya kan. Vertigo ini adalah kondisi yang bikin kita itu ngerasa pusing, bahkan sampai ngerasa kayak yang kita lihat tuh kayak muter gitu loh fans gue mereka. Dan meski seringkali dianggap sebagai sebuah penyakit, sebenarnya vertigo ini tuh merupakan gejala dari penyakit atau kondisi lain gitu. Siapa di sini yang mungkin ada riwayat vertigo, atau mungkin kalian ngerasa kayak tiba-tiba awalnya jongkok terus habis itu berdiri, habis itu tiba-tiba langsung kayak lempuyangan, langsung kayak berputar semuanya, dan itu dalam jangka waktu yang panjang rasanya. Wah, itu udah masuk ke vertigo tuh fancy ya. Vertigo ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam, fans gue mereka. Tapi ini balik lagi tergantung dari penyebabnya apa. Dan gak jarang kondisi ini tuh pasti akan ngeganggu aktivitas kita, karena kan ngerasa kayak sekeliling itu muter, sekeliling itu kayak ngerasa bergerak gitu loh fans. Otomatis kita mau ngapain aja tuh gak bisa, karena emang gak bisa kayak ngejaga keseimbangan tuh gak bisa, karena otak kita tuh mata kita tuh ngeliat sekeliling tuh udah gerak semua, udah muter semua. Dan akhirnya kita tuh kayak better pengennya tuh milihnya tuh adalah rebahan aja gitu kan. Nah itu tuh vertigo tuh namanya, fancy gue merdeka. Dan tentu vertigo ini pasti ada penyebabnya ya kan. Dan umumnya ini berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau bagian otak kita, fancy gue merdeka. Dengan kata lain, vertigo ini bukanlah penyakit, tapi di vertigo itu adalah gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh kita. Dan berdasarkan penyebabnya, vertigo itu tuh dibagi jadi dua jenis fansia ya. Ada yang namanya vertigo perifer dan ada juga yang disebut dengan vertigo sentral. Kira-kira apakah mereka? Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM, Gepang Merdeka, ngeteran lagunya Numata. Pesona juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Kita masih dengerin tipis-tipis ya, fans Gepang Merdeka. Sekalian kita pun akan lanjut bahas vertigo, jenis-jenis vertigo berdasarkan penyebabnya. Tadi sudah sempat ada spill. Yang pertama dulu kita bahas ada namanya vertigo perifer. Ini merupakan jenis vertigo yang paling sering terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam, tepatnya di labirin vestibular yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Selain itu, gangguan juga bisa terjadi pada saraf vestibular yang menghubungkan telinga bagian dalam dengan otak. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua disebut dengan vertigo sentral. Kalau yang ini disebabkan oleh gangguan pada otak atau di sistem syaraf pusat yang berperan dalam mengatur keseimbangan. Kondisi ini umumnya lebih jarang terjadi, tapi bisa lebih serius dibanding dengan vertigo perifer. Nah, selain disebabkan oleh kondisi-kondisi di atas, vertigo sentral maupun vertigo perifer itu juga bisa terjadi akibat efek samping penggunaan obat-obatan atau mungkin ada perubahan tekanan udara yang menyebabkan kerusakan pada telinga seperti saat menyelam ya, atau mungkin karena ada alergi, kemudian bisa jadi karena ada gangguan kecemasan atau kehamilan, umumnya karena perubahan hormon, penurunan kadar gula darah, dan penyempitan pembuluh darah selama masa kehamilan. Nah, biasanya nih fans Gepang Merdeka, vertigo itu kan bisa aja dialami oleh siapa aja, mau muda, mau tua, mau dewasa, mau remaja gitu ya fans Gepang Merdeka. Tetapi resikonya akan lebih tinggi pada beberapa kondisi, beberapa yang akan Tiara sebut. Pertama, mungkin ya berusia di atas 50 tahun, maka resikonya lebih tinggi kena vertigo fans dia. Terus wanita itu juga lebih besar resikonya, karena kembali lagi ya, karena kan kalau cewek-cewek tuh akan ngalamin proses hamil, yang mana hamil itu juga bisa jadi penyebab kita bisa kena vertigo karena ada perubahan hormonnya. Terus karena sempat cedera kepalanya gitu kan, atau mungkin karena memang ada gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan. Terus kalau misalnya sebelumnya dia sudah pernah vertigo, itu juga bisa jadi akan ngaruh lagi, bisa kambuh lagi fans Gepang Merdeka. Atau memang punya riwayat vertigo dalam keluarga, itu juga ternyata bisa nurun ke kita gitu fans Gepang Merdeka. Selain itu mungkin sudah mengalami stres berat atau kurang istirahat, terus bisa juga karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, Kamong 7 FM, Gema Merdeka, ngaturin lagunya Gia Indrawari, 1000 kali juga sudah melebihi. Oke, sebelum kita lanjut bahas Vertigo, fansnya Gawang Merdeka tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Kali ini informasinya untuk kalian yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir, nomor 48A, Biaung, dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo tahu teleponnya di 0361 461231, atau bisa via WhatsAppnya di 081 237 154 393. Dan jangan khawatir, fansnya Gawang Merdeka yang di daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang punya banyak cabang kayak Bali Stars. Cukup kentang timbal Ares, Anda datang dijamin best. Oke, kita lanjut. Kita bahas lagi vertigonya. Kita akan bahas gejala-gejalanya ya, fans Gawang Merdeka. Jadi gejala vertigo itu gak cuma berupa rasa berputar-putar aja, tapi juga disertai dengan keluhan-keluhan lain yang mempengaruhi telinga, penglihatan, hingga sistem syaraf kita. Bahkan sampai ada yang gak bisa bangun gitu loh, karena saking kerasnya vertigonya gitu loh, fans ya gitu. Jadi kita akan bahas per dari jenisnya. Kita bahas dulu dari si vertigo verifer, gejalanya apa aja gitu ya. Nah, kalau yang jenis vertigo perifer, ini gejalanya nyeri atau rasa penuh di telinga, terus gangguan pendengaran, terus telinganya tuh kayak berdering, ya kan? Kemudian penglihatannya tiba-tiba jadi agak buram, saya nggak yang fokus banget, terus dia juga akan kehilangan keseimbangan, dia mual, muntah, gitu ya, fansnya Gawang Merdeka. Dan gejala vertigo perifer ini umumnya muncul secara tiba-tiba dan bisa dipicu oleh perubahan posisi kepala, seperti saat bangun dari tidur atau pas lagi menoleh. Kemudian kalau untuk vertigo sentral, itu terjadi akibat gangguan pada otak, ya kan? Nah, jadi kalau gejalanya itu meliputi sulit menelan, penglihatannya ganda, terus gangguan pergerakan bola mata, terus kelumpuhan pada wajah, terus bicaranya pelo, terus dia akan tiba-tiba kayak lemes gitu loh di lengannya gitu, fans Gawang Merdeka. Nah, gejala vertigo sentral ini biasanya berkembang lebih perlahan dan sering disertai dengan gangguan syaraf lainnya. Nah, gejala vertigo ini, fans Gawang Merdeka, dari yang rasanya semuanya berputar-putar, itu bisa berlangsung selama beberapa menit, itu bisa berlangsung sampai beberapa jam gitu, fans ya. Bahkan barusan ada fans kita yang cerita, beliau tuh katanya sampai ke rumah sakit, sampai harus dirawat di rumah sakit, fansnya Gawang Merdeka ngabisin sekian botol infus, pokoknya udah bener-bener sakit banget gitu loh vertigonya, sampai katanya gak berani melek matanya, karena kelihatan udah muter-muter semua gitu. Jadi jangan nyepelein yang namanya vertigo, fansnya Gawang Merdeka. Mungkin kalau gejalanya masih ringan, cuma kayak pusing doang, itu masih bisa kita atasin gitu ya. Tapi kalau vertigo udah yang dia tuh sampai parah kayak gitu kan case-nya, nah itu tuh gak boleh kalian nyepelin kalau ada orang yang kena vertigo ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi, fansnya Gawang Merdeka, kira-kira bagaimanakah yang bisa kita lakukan atau upaya pencegahan vertigo gitu ya. Tapi sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Kita dengerin dulu lagunya Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetahuin lagu barunya Andin Fenstia. Judulnya adalah Naksir. Yeay, kita lanjut. Masih dengerin tipis-tipis ya, biar pagi hari ini senyum-senyum semuanya, biar hari ini happy semuanya. Jadinya lagunya juga harus yang happy-happy ya. Oke, kita bahas seperti yang Tiari bilang tadi, kita akan bahas untuk upaya pencegahan dari si vertigo ini, Fenstia Merdeka. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah vertigo atau kekambuhannya gitu kan. Pertama, itu adalah menjaga kondisi kesehatan, terutama bagi penderita penyakit yang bisa memicu vertigo, kayak stroke gitu ya. Jadi kita harus ngontrol tekanan darah kita, kita harus kontrol kadar kolesterol kita biar tetap normal juga, ya kan. Terus kalau kalian ngerokok, ya pelan-pelan harus diusahain untuk berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol ya. Terus pakai helm, pakai alat pelindung kepala pas kalian lagi di jalan gitu ya, Fenstia. Untuk apa? Untuk mencegah cedera kepala. Amit-amit kalau misalnya ada kenapa-kenapa, minimal kepala kita tuh udah ada pelindungnya. Jadi harus pakai helm yang SNI gitu katanya, ya kan? Terus kita juga harus menghindari paparan sinar yang terlalu terang biar gak pusing. Terus juga harus menghindari gerakan kepala yang terlalu cepat atau gerakan yang tiba-tiba. Kemudian menghindari posisi membungkuk atau menunduk yang terlalu lama. Dan juga hindari posisi kepala yang terlalu menengadah atau melihat ke atas. Terus ingat juga, Fenstia Gawang Merdeka, kalau kalian mau bangun atau mau berdiri itu pelan-pelan aja. Jangan langsung set, langsung berdiri, langsung bangun gitu kan. Karena itu bisa bikin kepala kalian tuh jadi langsung pusing, Fenstia. Terutama buat kalian yang memang sudah punya riwayat vertigo gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan gitu kan. Terutama kalau kalian lagi tidur nih, posisinya berbaring, atau pas kalian lagi duduk, terus kalian pas mau bangun, ya udah pelan-pelan aja. Begitupun kalau kalian mau jongkok gitu ya, itu pelan-pelan aja. Berdirinya juga pelan-pelan aja ya. Jangan lupa kalau tidur posisi kepalanya harus lebih tinggi ya, Fenstia Gawang Merdeka. Jadi pakai bantal gitu loh, pakai bantal yang lebih tinggi. Intinya adalah posisi kepala tuh harus lebih tinggi daripada badan atau kaki kita gitu ya. Dan jangan lupa atur aktivitasnya supaya tidak terlalu melelahkan, oke? Karena kalau vertigonya udah kambuh, itu pasti bakal ngeganggu aktivitas kita. Kita juga gak bisa ngapa-ngapain karena rasanya udah lempuyangan banget gitu kan, Fenstia Gawang Merdeka. Jadi kalau kalian udah ngerasa bahwa vertigonya mau kambuh atau gejala-gejalanya tuh udah mulai kelihatan, ada baiknya better kan langsung konsultasiin ke dokter, langsung ke cari fasilitas kesehatan, entah ke puskesmas, entah ke rumah sakit, entah ke dokter langganan, supaya bisa mendapatkan penanganan yang sesuai, oke? Semangat, tetap jaga kesehatan buat kita semuanya. Dan semoga informasi kita pagi hari ini soal vertigo juga bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Terima kasih banyak. Gak kerasa, waktunya juga sudah hampir jam 9, Fenstia Gawang Merdeka. Dan Tiara punya satu informasi terakhir untuk Anda, Fenstia Gawang Merdeka. Universitas Dwi Jendro Denpasar itu masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi untuk Fenstia yang pengen ngelanjutin pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap jadi pilihan terbaik. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendro punya 5 program studi, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendro berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk, jangan lupa langsung aja bergabung bersama Universitas Dwi Jendro Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga ya, Fenstia. Info lebih lanjut bisa langsung aja cek Instagram Yayasan _ Dwi Jendro atau bisa hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.
Yeay, terima kasih banyak fans Gaung Merdeka sudah di penghujung acara Tirama. Terima kasih semuanya untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu dari tadi. Lagu yang sudah Tiara putarkan semuanya ya. Kalau ada yang masih pengen request lagu, sabar, nanti bisa gabungan di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop di jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Saat ini jangan kemana-mana, karena setelah program Tirama seperti biasa ada program Varia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali. Jadi tetap stay tune di sini, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Tiara pamit undur diri, Fanistia. Selamat hari Senin, selamat akhir bulan, semangat beraktivitas dan jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye.

Selamat pagi para pamirsa Idodani sareng sami ban sedaya kembang merdeka ring dijajah magena sampai kede makin muali sekeng Maki Supratman serta ulungan sepat lantai dua dan pasar Bali Didang Jaya Kumara sido tangkil malih ngiring Idodani ring larana acara varia pada wata dalar kantor tetap ring frekuensi Didang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Nah Idodani senam tering desa ring kota ring sebuah jagat Bali. Tara bentering luar dewata ngis nomor sedia ambil cantik yang pendek kena rajang ngis tangkirang pura pola pun api sampai ketaler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa. Eh para pemirsa pina ke puruan ngatur di tiang pun tercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Mengetilar ya juga geneh sampun peragi sarang-sarang pina ke tembang pegawai didiang nyarang itu dan didiang sana sampun pada sibuk-sibuknya wereng tempat aktivitas ya kalain sibuk karena kemarin berhari minggu sana makin kembali beraktivitas dengan sempurna ya dan itu dan didiang sana sampun pada tetap nyarangin lewat Facebook ya ada WA ada juga sementara-sementara didiang sana tering luar Pulau Bali nggih meragi saran ditiang lewat streaming ada sanes sampun bergabung Le Putu Parwati penapigator yang apa mogan pokoknya salam sarang sami kumanten demoga jadi tetap kenak naruk jaya ring nyalian kapit monitor nek geus senam-senam basang kunyarna apa ye kuang nih yang kuang sekan benih lebihan nyaksane gitu. Cok Permana Ring Sukawati ada Made Indra Saputra ada Moyan Bur Arini ada Bu Delia Arini sendiri Bambang Bangli Pandai Tombong Nak Serokadan kesarangin Oko Mulyarte lan Ketut Kalfeng ya sakeng suwok Buleleng juga sampun bergabung ring galah mangkin cara damkar.

jegek bulan jeg cara damkar nggih sampun sida matilar biar lagi sarang-sarang ring dane sane wau gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngeteren nggih suksema payan pi sentering baung nggih ken kabar payan nggih jeg ngegas gen pokoknya jangan sampai kenol jeg kencengkan terus hidup api kayaknya cara aneh. Pokoknya tetap semangat. Salam sarang sementara titiang senem tering baung nggih. Ada Putu Juniarte nggih sene wenten ring SMP 2 negeri sing tawangi ditubuk. Klipak-klipok yen nang ijinen-nen kata ye kemo yo mencelap. Oh ternyata yo ditu. Selamat beli itu dalam sarang teman-teman reunian PGRI teman-temannya Rudi Reng Ubud nggih mudah-mudahan sampun tetap gabungan ada juga Pak Tut yang peniki senang tering Taman Puling nggih Dimas penapi gatre ada juga Loh Eriani Reng Babakan Gianyar ada Jero Mangku Deso Reng Abian Base Nang Omar Reng Abian Base juga Lantur Bentar Mau Putu Sekar Reng Kebo Iwo Sapo Navigatre tetap semangat nyarang di tiang dikir yang gelaran duwe Faria Pula Dewata sampun wenten temang male biasa sarang-sarang jag dong enak-enak.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

surat lamaran nggih sampun aturan didang pun lengkap rek nggih kan apa-apa nem sikir fotokopi jenazah komisi itu. kok ada lengkap kenten ya silakan lagi sementara didang yang mau gabungan kadek kadek Wirobawo nggih sana wenten ring ke dari Singapadu kaler nggih ada jero tunjung ring mabian nyarangin beli nggih lantur male wenten baso genep men putu nggih raja Semeng Banten saking pegoyangan juga sampun nyarang didang baso genep ada kuang nih genep nih tuh kuang edeng kirim ke radio pemuda bang order galung pasti ngai kene ngai baso sekarang nih kalau buat do kene kene kan alung bende ngai melawar amone amone anune gitu kirim do pang sekarang bang order pasti ngai liu sajan po Wayan Sutama juga reng Banjar Sangging kakeran mengui ke sarengin Dewi Artini ada Wayan Sudibagio ya yang lagi Orta nge dicari nih neng padahal dia jumah ngoyong. Aduh. Nak kewah gitu ya nyebureng. Yang benau jumah kipak kipak ke jumah kita benau. Gitu ya. Nak Pak Budo orang nak Pak Budo ngorin dia nak Pak Budo ngorin dulu sekesekan nih saya gitu sing cana wapo nanya aja ada nyak timpal ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin ngorin Adi gitu banyak rajin kadeano gitu sakit kriyang apa. Ya, nian Douglas, Douglas tuh kita mayan. Tuh biasa, biasa gitu makan makan, tidur tidur, lagu tuh nih. Aduh, dosa siksa wak yan. Dah makan hati ya, nasi ajang gitu. Nih nyakan kerikil atau nanti dia.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglina lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih, Bli, masih kewa mesari lo. Apa deh, Angona?
1: Untuk susah tidur, Angona nasati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingin Elia Marwati yang lagi jatuh cinta, ya sampun si de meti lara turun di tiang, ring udah nepan segi merdeka sanekari, tetap gabungan di kering 97,7 FM.

Anggi Sampun juga bergabung. Gus Wintara, Sareng Male, Semoto Didang, Pandi Ebi, Reng Belang, ada Cameng Mustika, ya, Punapi Gatra, Upas Lipi, Sampun Siageng, Lurus, Biasang, Sareng.

digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok capdungal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok capdungal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak capdungal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Langgar rohnya juga gampang untuk yang cabang apotekku dan toko obat dekat Ring Genai Dodani. Ring Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukad Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

Ingin upas lipi sampai naturan titiang minyak kosocap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik.

0: Inggih sira tanhati sampun sidaturan di tiang sami mangkin katur ale ayuning dewasa. Amat kedadi baik untuk upakara dewa yadnya dan pemujaan terhadap leluhur. Banyak uruk baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Bojog mungah tidak baik untuk menanam padi, jagung, lantur, genir warna, baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau alatnya baik untuk menanam kelapa, kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Kalau wikalpe baik untuk membuat keris dan yang sejenisnya. Kalau wisese baik untuk menebang kayu bahan bangunan. Memulai sesuatu kegiatan atau mengangkat atau melantik petugas. Lantur kalau burau tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yarnya. Tidak baik juga melaksanakan atiwo-tiwo dan ngaben. Pance prawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

Inggil dan Evan sedia kemampari kacarang sami lanturan malik gelaran duwe variabel dewatang ingan doa segala solas melebos ada malik sana sampun nyarengin iwayan kepler nih apa wayan kapler apa wayan kepler nih lantur rek sematan ditiang sirajan niki jero nonat nggih ring batu bulan matu semua kumanten lantur wenten ngurah nu ring teliko made Siti Ani ring sanur panapi gatra budde umang belang ada nelpon maro meriki ragaan nelpon Bapak Pak JK atau Bapak Takon Siti Ani boyo yo mandos kita bet nih adi jaji bang belanja repot saja nah enak mandos kena urus gelom gue mang belang doni, aduh, cong tapek pernah pigatre kasarengin jerum matosari ring siulan ada Budi Masih ring kacagan ye, ada Pak Ngurah ring pipit permai ring batu bulan juga Dwi Nonat ngisuk semua, lantur male dilat maja ring nusa dua ada Haji Toli ring tabanan pernah pigatre Haji, ada Wayan Artini ring Topati, ada Ketut Mariani juga sampun bergabung matur susu mukumantan wali tembang. Ada sih ada.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jeke, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, jatuh gas.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak gosok.

Inggi manik tenang yang lagi mula ketong ya sampun si de katur dewa jibuano kono pinggal telur dewa boncu juga nge ada malih sementara di dasar nama persaingan yang suring tebo saya ada bak ketur tegak sanem tering ganapura jinalah kesarengin gusti madewi jaya rengnongan kesarengin bok madi sudanti reng sesetan pun api gatre ada dari nareng warung rini rani topati lantur lantan budi masih reng kacaga juga tetap semangat nggih. Enten informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Sampun guys, Semarang ya turun di dering Indonani Senekari nyareng di tiangi. Ada Erin Liliana ring Batu Bulan, ada Rasti ring Batu Bulan, Mang Excel juga ring Batu Bulan, Penapi Gatrel. Lalu turun di tiang untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami di Watako memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Indonani yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 juta dan laptop XU harganya nih 3 jutaan saja, tablet Advance 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah lengkap dengan keyboard nih harganya 3 jutaan manten. Pembelian secara kredit niki melalui FVF atau Home Credit, Akulaku atau Kredipo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Watacom, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun XU dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812 3931 7686. Malepisan 62 812 3931 7686. Info lain bisa follow IG kami @dewatacom atau Facebook dewatacom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store dewatacom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewatacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby

Inggir udah nih, dan tinggal lagi sama teman dageng Rodi Kimadan Dumun didang jarang itu dan di daring gelaran duwe wendan variabel doa tage. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makenyam. Salam 1 2 3 cuat belum om, santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans di Gema Merdeka. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang dan bahagia sekali. Saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran penghujung bulan Agustus, 31 Agustus 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558 8977.

9 kamu 7 FM Jema Merdeka hangat terbawa di jong sedang sayang-sayangnya. Fans Jema Merdeka hari ini Yule mau kasih informasi nih buat fans Jema Merdeka ya. Terutama nih buat fans Jema Merdeka yang masih bingung ya mencari kampus setelah lulus SMA nanti. Nah, Fans Jema Merdeka kali ini Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, Fans Jema Merdeka bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi diantaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Nah, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar untuk mewujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Ada Kesia Levronka ya. Nah, lagunya baru saja kita nikmati bersama Tak Ingin Usai. Dan fansnya Gema Merdeka ada masih ditemani bareng saya Yulia, bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren leto dengan ruang rindu Fanstia ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka kali ini ada beberapa cara ya untuk menghilangkan sakit gigi ya, gara-gara gigi berlubang agar tidak kambuh lagi Fanstia. Nah, untuk Anda yang pernah mengalami rasa sakit gigi ya, pasti gak enak banget ya. Jadi cara menghilangkan sakit gigi berlubang agar tidak kambuh lagi ini harus disesuaikan dengan tingkat keparahan dan dilakukan oleh dokter gigi. Nah, Fanstia Gema Merdeka ada beberapa cara ya. Nah, jadi beragam cara menghilangkan sakit gigi berlubang agar tidak kambuh lagi. Yang pertama adalah melakukan perawatan fluoride. Jadi, jika lubang pada gigi masih dalam tahap awal yang ditandai dengan adanya bintik-bintik coklat kecil di lapisan luar atau enamel gigi, perawatan fluoride ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan sakit gigi berlubang agar tidak kambuh lagi. Nah, untuk melakukan cara menghilangkan sakit gigi berlubang agar tidak kambuh lagi yang satu ini, ya dokter akan mengoleskan fluoride dalam bentuk cairan, busa, gel, atau pasta gigi yang ke dalam lubang selama beberapa menit.

0: Habis apaan sih?
1: Ye, Bu Komang, tumben singgah. Ini meliang bapak nih kopi gula.
2: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
2: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
2: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
2: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
2: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
2: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
3: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Wah, kenapa? My
1: ketelit. Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, yang terfansi Gema Merdeka. Waktu sudah menunjukkan tepat di jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia ngetop ya, untuk edisi hari ini di lembaran 31 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia, dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
1: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
2: KPID Bali.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Kita ketemu di edisi hari Senin di akhir bulan, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM ya. Dan berhubung hari ini adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya. Jadi kalau fansnya mau gabungan, mau ikut telepon-telepon, silahkan cek and recheck dulu untuk playlist kami hari ini ya, fansnya. Anda bisa cek di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami di 081558000977. Kalau udah tahu mau pilih lagu yang mana, langsung aja telepon Tiara, telepon WhatsApp ya, nggak usah telepon pulsa. Kangguin telepon WhatsApp aja udah bisa tersambung kok, tenang aja ya. Dan jangan lupa juga nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial, okay? Baiklah, langsung aja kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Putu Wira?
1: Iya, agak panas cetar.
0: Agak panas cetar, baik. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya Wali ya.
0: Lagunya Wali, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gema Merdeka semuanya. Mm-hmm. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Yang dipilih lagunya Wali. So, kita langsung aja dengerin lagu pertama kita. Lagunya Wali, Nenekku, Pahlawanku.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Rumah Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu tuh JFL, Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Fansnya Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Setelah lagu Wali, kira-kira dia request lagu apa ya? Kita sapa dulu, halo GM.
4: Halo GM.
3: Hai.
4: Selamat siang, Gek Tiara Cantik.
3: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Cuacanya panas Tiara.
3: Astaga.
4: Biar cuacanya panas, hatinya enggak panas ya.
3: Iya betul. Mantap. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya si Gas ya.
3: Lagunya si Gas boleh. Sahabat jadi cinta. Mau dispesialin buat siapa?
4: Dalam spesial buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Uh-huh. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih. Dadah cantik.
3: Bye-bye. Terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tanggap yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Yang lainnya sabar dulu ya fans ya. Setelah kita selesai dengerin si Gas, nanti Tiara akan buka telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia lagunya Ziga. Sudah meluncur ya. Sekarang kita lanjut untuk sapa penelpon selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dia dari Sanur.
0: Halo, gimana cuaca Sanur Nek Dania?
1: Panas cetan nih Gek Tiara. Kalau di sana gimana?
0: Sama, di sini juga cuacanya lagi panas. Mau request lagu apa hari ini Nek Dania?
1: Lagunya apa ya? Afgan ya? Ya, yang Afgan. Dari jodoh pasti bertemu ya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam spesial buat Kak Dania Sora, buat Yetiara. Selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Nini Dania di seputaran Sanur. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Jodoh pasti bertemu dari miliknya Afgan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngantaran kita lanjut. Angkat telepon lagi yuk, Fanisti ya. Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM. Selamat siang, Tiara cantik.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Indrawari di Mancawarna, Tampak Siring.
1: Halo. Bagaimanakah cuaca di sana?
2: Cuacanya cerah, Tiara.
1: Cerah, astungkare. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Chris Patih ya.
1: Lagunya Chris Patih, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat Tiara aja, Mas Tugas. Terima kasih, Tiara.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya Chris Patih katanya. Boleh, sudah ready. Langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia, Demi Cinta.

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah ikut nyanyi barusan fansnya Gema Merdeka, salah satu single legendnya Chris Patih sudah mengudara ya. Oke, berhubung sudah berdering-dering, kita angkat teleponnya dulu ya. Kita sapa dulu yuk fansnya Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Siang Mekadek Ratna, Gek seputaran Gatsu Timur.
1: Halo, gimana cuaca Gatsu Mekadek?
2: Cuacanya cerah sekali Gek, secerah hatinya Gek Tiara di sana.
1: Astungkare, mau request aku apa nih Mekadek Ratna?
2: Sigas ya.
1: Sigasnya udah lo tadi.
2: Udah. Siapa ya? Entar dulu tak lihat dah, lupa.
1: Ada Bernadia, Forisa.
2: Yura Yunita ada enggak?
1: Yura Yunita boleh. Salamnya iya. Mau buat siapa?
2: Salam spesialnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, semoga cepat sembuh, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, semangat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah. Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mekadek Ratna seputaran Gatsu sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Sayang banget si gasnya tadi sudah kelewatan tadi. Sudah disalip tadi lagu si gasnya ya. Jadinya pilih lagunya Yura Yunita bersama dengan Dewa 19. Ini dia Risalah Hati.

Marjan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, memang.

0: 97.7 Kamu 7FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa ya, buat kalian yang mau beli motor baru, khususnya mau beli motor Yamaha, gak usah bingung, langsung meluncur ke wajah motor terdekat ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Dan tenang, kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, nih mari jangan. Oke, kita lanjut lagi angkat telepon berikutnya. Kita sapa dulu ya, Vanistia. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mbok Lu Swartini dari Pembatan Rendang, Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca di Rendang, Mbok Lu?
1: Cuaca panas sekali nih, Mbok.
0: Panas, langsung karel. Kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
1: Sigas masih.
0: Sigasnya udah tadi. Mau yang lain?
1: Vidi,
0: Vidi Aldiano, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Ya, salamnya buat bapak sama anak-anak ya. Juga semua fan JF.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak Tiara, makasih ya.
0: Oke, terima kasih. Dadah, kembali. Bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Molo dari Pembatan Rendang Karangasem. Terima kasih sudah ikut gabungan. Kayaknya hari ini banyak yang suka lagu Zigas ya. Sayang sekali, sudah meluncur tadi soalnya. Jadi diganti ke lagu yang lain. Katanya mau Vidi Aldiano. Balah, nuansa bening, langsung meluncur.

Yep. J-Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatran kita lanjut Fanis Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu sama-sama. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Nikus Bawa dari Renon Denpasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Renon hari ini?
2: Panas, Superman gimana?
1: Sama, di sini juga asongkara cerah. Mau request lagu apa nih?
2: Saha. Request lagunya Bang Nadia, Untungnya Hidup Masih Bisa Berjalan ya.
1: Okay, salamnya buat siapa?
2: Buat Muhammad Marini. Dan buat Tiara, anak muda penuh semangat, matugas sampai tuntas ya.
1: Terima kasih kembali. Katanya mau lagunya Bernadia. Boleh, kita langsung dengerin sama-sama. Untungnya hidup harus tetap berjalan.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM, Gemah Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Bernadia sudah mengudara. Kita lanjut angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
2: Halo, selamat siang juga dengan siapa, di mana ini?
3: Mbak Rahmawati Singapadu.
2: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
3: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
2: Astungkare, mau request lagu apa nih?
3: Yang judulnya Dunia Yang Nanti.
2: Dunia Yang Nanti, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Katanya mau lagu Dunia Yang Nanti, lagunya Raim La Ode. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: hits banget di social media, khususnya di TikTok itu banyak banget yang pakai sound yang pakai lagu ini sebagai background video-video di TikTok gitu loh, apalagi yang kontennya galau-galau. Itu dah dia. Semoga yang lainnya juga suka dan bisa di-request terus di 97.7 FM ya. Oke, okay, Tiara masih punya 3 lagu terakhir. Fans Gawa Merdeka, lagunya Furry Fans yang Sadrah, lagunya Nadine Amizah yang Bertaut, sama lagunya Delantis yang Jangan Terlalu Posesif. Sisa 3 itu aja ya. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara mau bacain informasi penting dulu, boleh ya Fans Gawa Merdeka. Informasinya datang dari Dewata.com. Back to school bersama Dewata.com. Menyambut tahun ajaran baru, Dewata.com memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone baru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan, ada juga laptop Axio dengan harga mulai dari 3 jutaan, terus ada juga tablet Advan harganya mulai dari 1,3 juta, ada juga tablet Lenovo Motopad yang udah include sama keyboardnya itu harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, bisa juga menggunakan Akulaku dan juga Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap ada di Dewata.com, mulai dari yang mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya, termasuk iPhone juga lengkap ada di sana ya. Terus buat kalian yang mungkin mau cari laptop juga lengkap, merek laptop yang tersedia juga ada di Dewata.com, mulai dari yang mereknya Apple MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau Vanessa pengen tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja nomor Dewata.com 0812 39317686. Sekali lagi 0812 39317686, atau bisa juga dengan cara follow Instagramnya Dewata.com atau Facebooknya Dewata.com ya. Dan gak usah worry juga untuk Vanessa yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja karena Vanessa bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Jadi bisa langsung scroll, bisa langsung check out di marketplace favorit kalian. Oke, okay? Ingat kalau Fanistia mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Ini dia penelpon kita selanjutnya. Sepertinya akan jadi penelpon terakhir karena gak berasa sudah hampir jam 3 aja. Kita sampai dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Putu ge di Keboiwa.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Keboiwa hari ini?
1: Terang benderang ge, tapi Putu greges ge.
0: Waduh, kenapa itu?
1: Nggak tahu ge, udah 2 minggu ini udah mesuntek 2 kali Mutu ge.
0: Semoga lekas sembuh ya Bu tuh. Mau
1: iya,
0: request lagu apa hari ini?
1: Makasih banyak doanya.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Delantus ya ge.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap di sana yang cantik tetar membahana. Butuh pamit, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Butu. Semoga lekas sembuh, semoga lekas membaik kondisinya ya. Terima kasih banyak fans Gawa Mereka semuanya, tanpa terkecuali yang udah berusaha untuk telepon-telepon dari tadi. Thank you so much. Berhubung karena durasinya udah habis, jadi mohon maaf Tiara gak bisa angkat telepon lagi. Next ya, besok bisa telepon lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit dulu ya untuk edisi hari ini dengan single penutup kita. Ini dia lagunya Delantis, Posesif.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak tren dunia yang nanti. Itu dia single galaunya Raim La Ode, Vanessa Gema Merdeka. Kemarin sempat

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut. Ya, selama 2 jam ada saya Aditya akan menemani Anda dengan single-single dangdut pilihan sampai di jam 5 sore nanti, dan tetap membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Untuk Anda yang sore hari ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda. Tapi kalau lagi yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Saya buka satu single dangdut pilihan untuk membuka jumpa kita sore hari ini. Hadir untuk Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Deka, ada Nur Bayan dengan Oplosan. Ya sudah, kita nikmati bersama sore hari ini. Terima kasih buat yang masih tetap setia di 97.7 FM. Ya, hari ini menyenangkan, fans dia. Akhir bulan yang siap-siap mau gajian juga. Selamat menunggu. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan ya di bulan Agustus ini ya. Sudah 8 bulan kita lewati tahun ini, fans dia. Jadi setelah ini akan ada ber-ber semua. Mulai dari September, Oktober, November, Desember. Luar biasa ya, semua akhirannya adalah ber semua ya. Tapi semoga juga semuanya berhasil untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Tapi kalau untuk Anda, fans dia, ya sekarang ini mau meningkatkan kemampuan, ya salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah menambah ilmu yang kita miliki, yaitu dengan melanjutkan kuliah, ya. Kalau ada di antara Anda, atau mungkin juga yang sekarang ini memiliki buah hati yang mau naik tingkat dari SMA atau SMK, mau naik ke universitas, nah ini ada satu informasi dulu nih untuk Anda, fans dia. Yang datangnya dari Yayasan Dwi Jendra, di mana Universitas Dwi Jendra Denpasar ini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 ya. Jadi bagi Anda fans setia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di tempat yang strategis, ada di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra ini hadir dengan 5 program studi pilihan, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada juga Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis ya. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, Universitas Dwi Jendra ini berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi, nggak usah ragu lagi, segera bergabung bersama dengan Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Info lebih lanjut bisa follow Instagramnya ada di @yayasandwijendra atau bisa hubungi nomor telepon ada di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra. Unlock your potential, shape your future.

Fansnya Gema Merdeka, ada satu single dari Agung Hercules dengan Astuti. Sudah kita nikmati bersama sore hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan joget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Saya mau sapa dulu. Ya, sudah ikutan. Selamat sore dulu nih buat Ibu Jero Soke di Pedungan. Selamat menikmati single-single dangdut ya saya hadirkan. Kemudian ada Indrawari Mancawarna, Jobar juga sore hari ini. Terima kasih. Kemudian di 081558977 ada Abah Waisel di Samplangan. Ikutan juga. Terima kasih. Selamat menikmati aktivitas juga Abah Waisel ya. Selamat sore dulu nih buat Ibu siapa ya? Oh ada Ibu Yanbur Arini di Kesiman hadir juga. Jobar, terima kasih. Kemudian ada Ngura Endu ya di Tulikup. Ya sudah ikutan juga di 081558977. Kita lanjut lagi fans setia dengan single berikutnya. Yang kebetulan juga sudah di request ya di 462207. Kita nikmati ini dia ada Vita Alfia Pisang Raja.

Lagi ngidam ya, lagi pengen sesuatu ya, pasti perlu diturutin ya. Kalau di awal bulan sih ya masih enak ya, dompet masih tebal semua ya. Ya, tapi yang enak itu fans ya, kadang-kadang kalau orang bilang itu kita menikmati hidup itu yang penting enak ya. Mau makan enak, mau jalan-jalan enak, mau istirahat juga enak ya, kalau semuanya kondisi badan lagi sehat. Ya, tapi kalau lagi nggak fit atau lagi kena virus seperti zaman sekarang, masalah di kerongkongan ya, saya bisa sarankan untuk Anda fans setia untuk selalu menyediakan yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang atau batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Ya, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, kemudian masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran, ya. Dan yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal, ini sudah bisa Anda dapatkan di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku, ya. Yang ada di seputaran Tabanan, Anda bisa langsung datang ke apotek kita Sidi Karya. Alamatnya ada di Jalan Raya Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Kalau yang ada di seputaran Sesetan, bisa langsung datang ke Toko Obat Dunia Sehat. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar ya. Kalau yang ada di seputaran Gianyar, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Sangat mudah didapatkan fans setia dan ini bisa Anda stok di rumah untuk kesehatan Anda.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Ya, Gelombang Merdeka sudah melangkah di menit ke-50 berlalu dari jam 3 sore ya. Kalau yang lagi ada di rumah, jangan lupa sore ini kita bersih-bersih dulu ya. Ya, namanya bersih rumah itu paling menyenangkan, Van Setia ya. Konon kabarnya kalau kita memiliki rumah yang bersih, artinya kita bisa mengurangi tingkat stres yang kita rasakan ya. Kalau mungkin ada di antaranya yang ketemu dengan seseorang yang, atau mungkin juga ada sendiri nih, Van Setia. Ketemu dengan seseorang yang punya kebiasaan untuk mengurangi stres atau pelampiasan ketika stres atau punya masalah itu adalah bersih-bersih rumah ya. Mau itu bersih kamar, bersih ruang tidur, atau mungkin juga ada yang bersih kamar mandi ya, yang sebelumnya sudah dibersihkan malah dibersihin lagi. Itu bagus juga, Van Setia ya. Walaupun kita mengalami yang namanya stres, tapi kita bisa menyalurkannya ke suatu hal yang menyenangkan, yang bermanfaat, itu pasti akan menjadi satu hal yang luar biasa juga ya. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan juga di rumah itu adalah bersih-bersih lingkungan kita ya. Kalau kita mau bersih-bersih lingkungan, kita bisa lakukan dengan memilah sampah yang kita miliki ya. Jangan lupa, Van Setia. Salah satu sampah yang paling susah untuk terurai dan paling banyak mengotori alam itu adalah sampah plastik ya, dan ini akan sangat lama terurainya. Kemudian juga kalau misalnya menyumbat saluran pembuangan di got atau di sungai, ini juga bisa berakibat pada bencana yang kita bisa dapatkan walaupun kita tidak melakukannya. Jadi kebaikan alam yang bisa kita lakukan salah satunya itu adalah jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Jadi mari bersama-sama, Van Setia, kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan. Dan seperti yang kita tahu juga, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar, ya. Jadi mulai dari sekarang, Van Setia, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

Baik, Pars Tiga Agama Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar, Bali. Dan masih 1 jam lagi waktu saya Ditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut. Dewi Persik Cinta Merah Jambu sudah kita nikmati bersama. Dan kalau yang lainnya sih bilang cinta lahir batin ya. Sudah kita nikmati juga sore hari ini. Ya, satu informasi dulu untuk Anda fans setia sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya ya. Sudah siap-siap untuk joget lagi, harap bersabar dulu. Ada satu informasi yang saya hadirkan untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya yang hari ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Gatsu. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Nomor teleponnya ada di 0361907520 atau bisa juga WhatsApp langsung ya. 0821443704. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi apa sih fans setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Kita lanjut lagi dengan single berikutnya. Ya, sudah di request juga sore hari ini, saya pilihkan dari Ola Vokal, Fitri Karlina, ABG Tua. Hadir untuk Anda.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

Ya, Pastia Gema Merdeka. Satu informasi lagi untuk Anda ini, kali ini datangnya dari Vitalik ya, yang sekarang ini sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000, yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000, Pastia bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Baiklah, fansia Gema Merdeka, kita lanjut lagi ya untuk menikmati lagu berikutnya yang sudah atensi dengan lagu Tulus Teh Hijau.

Itulah dia sebuah lagu dari Drive, Melepasmu ya, Fans Setia Gemak Merdeka. Baik, sekarang saya ke WhatsApp. Ada doping SDC di Kebagan Kayu Bihi lagi monitor ya. Selamat malam Kak Wina, Abah Wasel di Sampelangan, Bapak Hendra juga di Tabanan, Gusti Ayu Putri di Belabatu, minta lagu Karena Aku Cinta Kau dari BCL. Baiklah, untuk Anda fans Setia Gema Merdeka, kita sambung lagi dengan lagu dari Four Ravens, Sadrah.

Yang fans ya, Gemah Merdeka Ngetren. Itu dia sebuah lagu dari Armada ya. Kita kembali saja untuk menjumpai fans ya Gemah Merdeka. Kali ini saya ajak ke Facebook dulu deh ya. Mungkin sudah ada yang banyak komen-komen di sini di Facebooknya Gemah Merdeka. Baiklah, selamat malam. Di sini saya ketemu dulu Oke Mulyarte di Padang Sambian, Dedi Mahes di Angantake, Mbak Miniasih juga di Tabanan Luwes, Made Rurut, Pak Egar Angantake yang sudah hadir. Kita nikmati satu lagu, Bidadari Tak Bersayap.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM, Gemam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Anjang Sana Udara ya, fans setia Gempa Merdeka. Satu jam lagi kita masih berlanjut tentunya di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Pansiago Merdeka. Kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Yang pasti esok lain waktu kesempatan kita sua kembali. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. Ciu, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya tanaman alang-alang adalah rumput liar yang mengganggu dan tidak punya manfaat. Eits, meskipun dianggap begitu, tapi ternyata alang-alang juga punya fungsi kok. Akar dari alang-alang itu kuat. Ia punya jaringan akar bawah tanah yang menjalar luas dan mampu menembus tanah yang keras. Itu yang bikin alang-alang jadi susah dibasmi. Nah, karena jaringan akarnya padat, jadi akar inilah yang akan membantu menahan struktur tanah supaya nggak gampang longsor.

Shade adalah grup musik pop Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu romantis, karakter vokal yang khas, serta musik yang ringan dan melodis. Grup ini mulai dikenal luas pada era 2000-an dan berhasil menarik perhatian pencinta musik tanah air melalui karya-karya yang dekat dengan kehidupan serta kisah percintaan anak muda. Popularitas Shaden semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Dunia Belum Berakhir, Sekali Lagi dan Pacarku yang sempat menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan mewarnai perkembangan musik pop pada masanya. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang ringan, Shaden berhasil membangun identitas musikal yang khas dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang dikenang melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dinikmati oleh berbagai kalangan.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Ulos adalah kain tenun tradisional khas suku Batak di Sumatera Utara, Indonesia yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin. Kain ini memiliki warna dominan merah dan putih. Warna merah melambangkan keberanian, kekuatan, dan darah kehidupan. Warna hitam melambangkan kepemimpinan, keteguhan, dan kekuatan. Warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan kebenaran. Fungsi ulos dalam tradisi Batak adalah sebagai pakaian adat dalam upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Ulos ini memberikan sebuah bentuk doa restu atau penghormatan dari orang tua kepada anak atau sesama kerabat. Ulos dipercaya oleh leluhur Batak sebagai salah satu sumber kehangatan selain matahari dan api. Jenis-jenis ulos ada ulos ragidup, ulos sadum, dan ulos bintang maratur.

0: Info Gema Merdeka.
1: Grup musik pop Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu romantis, karakter vokal yang khas, serta musik yang ringan dan melodis. Grup ini mulai dikenal luas pada era 2000-an dan berhasil menarik perhatian pencinta musik tanah air melalui karya-karya yang dekat dengan kehidupan serta kisah percintaan anak muda. Popularitas Shaden semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Dunia Belum Berakhir, Sekali Lagi dan Pacarku yang sempat menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan mewarnai perkembangan musik pop pada masanya. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang ringan, Shaden berhasil membangun identitas musikal yang khas dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang dikenang melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dinikmati oleh berbagai kalangan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.